0: Ini nak wah kita apa mungkin ini wah kesan mungkin nah tuareo.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Basto Yaku tribe.